0: Shakut Nesikbal Palalesh, Natabesha Uyesh Uchben Sikbal, Yung Iketaku Kai, Yung Chaketaku Pash, Yung Kashetaku Yoko, Nukuchwinike, Taku Imbeza, Muchkot Nesha Uyesh Lesikbala.
1: Vishnuna Beles, Talking Hands, Utin Sikbastesh, Humpel, Chan Sikbasukan U. Sikbata ichka sukan u yalal sukan u cheta tume yankine le sikbalo ku hoko yankin ichkaho kuchan yantaluchehil tume yankine kuchan pastal untulmak yolabash ku betikwa yolabash ku kuyuchulti te ichil mayakaho wa ich mayakahe Sukan u yalale yan mash sis binuka kahola line sis kawa wash sis kap le mashu bin yane bash tiol beya le mash kuyuch le batio beya le mashu sis tu kabobe kialale ma bin tu tahamalo le hanal kubeta lo wa kun natsa tush kubeta hanle Ebish le boshbuto, wa ebish le kolo, yola bin siska be ku kaskuntik tun le hanelo ma bin tutaha, washan kubeta pibe, kelatima u seten natali tumen yankine ku kaskuntik ma tutah le pib tubelo. Le masho tum bin beyo siska bo, le shok tum kimbetik behla awuyesha. U shoki lutsik balil untul mash sisuka untu siskab tumen le siska bobo pues yankine kalaltie wayan ubeta kiki hanle umalo bilema manata uye tumen bishpatek ma utahle le hanalo bastune le shok kenin beta awuyesha Tanu uchachitik, basku yuchulti untumak, siska, tunyalati tumen untul kolel. Teche, siska bech, tumen walkila, okupata mata kimah kung sikin wol, yankine chenchan chilik balenin impat at in kung sik uche ilinkal, chembale, teche, Yo la ve siska becho, waso kutsaya techle siska bilo, pues belai, sokupata mata chan king kuntiku uchailin kal, mata matu king kunsken a lo chiken, mata choko kintik in wall, mishbal ka betik bei sokupata siska bile. Le tzikbalo tumbe ya un el uketil bish. Un bishuyuch le hanalmatu tahalo yete le chakiakunajo yankingu yanda ichile le masho be undumbao bo wa ichanzilo wa atanzilo wa mulka hakbalo le olale le tantum beya igual que un petan hatus un petan malo u tal ichilon tumen beba sukan uyalan inway ke iche kaslano ma ohelan le bajela ichile kaslano bo ma sukan u sikbatal y tumen ma ohel dani ichilon tone sukan uyala sukan u sikbatal le betike le shoktun kin betika e shoktialu ukasik ton bishe sikbalo ku betik le nukuchuin kobo bash le siskabo wamash le siskabo tumen wamatu tahalu umen hanle wamatu tahal lejanal tushkutak pahlo eba ma tubeli eba ma malobi chembashe le shok tunghela kuketik le menjanayetel le ubiscuba maquietelu uyatano uayetelu unúpulo tumeñakine ichile le yakunahu kusihi binle siskabilo makane wa beito kuyucho tono yankiliktune bishpata akikle le siskabilo yola mau uyantachish nakil ichilon yetele le mas mulkahano no le tie shoka yetele tsikwala tienen waike malo kakton malo mautupsale le uchben tsikwaloba tumen un pebash kach sukan ich mayaka malotun chan kimas kuntaboles bish tsayak des tsikabil taktulakin. Siskab humna utsikbalil ah siskabil tuchiktush panab le pibo vale ingotele tzokili achakolen kuntikel bishustin tunile behlae mukulech ichuyah olil tumenchem butilan kilaka tintuklak chaktea muke el bakana chen shul tekla baltubeta atan tek asbental tubeta apakat mishumpelu yakabil bashal kekil pati uetik upahtal uboshe lachit.